bara skulle ha en option där. Vad gör jag? Kutto in i musen där kunti igen. Stå. Att du kong lalat. Har hon sigurad om dim apas mu? Baya. May sapay mang langgamay na. Ang langgam tabian. Tuh, milupan dah. Milupan dia pala yuk. Maya, nagkuna pada aku. Eh, pakusgan ko pagpadagan ini ng akong motor. Gukdon tigang langgamang tabian.